Albane, lokuthelisa isizwe lamaesi kamangosa kisi siza kuba mndia kwa mpola iya kubahabo bona abasimula mwango labapila maskitsa za mbezi babana ni mapampili abapaka kuli mwende batabela kubabalela munzi akimsevezi kono kima ino fela hakuna tifoka patuelo heva mwaita kale za mvaso alifa 0813214631 kibo mundia kwa mpola bazibisa mangolen babapira maskitsa za mbezi babana ni mapampili abapaka babatavela kubabalela munzi isimusevezi konoma inofela kokusina tifoka patuelo babaita kale za vaso alifa 0813214631 yeyo na ziviso izo kubona wanawa bazibisa kuli balatezi kiliki za motikala ya BMW mavani fasintolo sa model food musihali kiwa kupa bano pezi sona kubasola fa 0812102 kapa 0817088273 kibona wanawa bazibisa kuli balatezi kiliki za motikala ya BMW mavani fasintolo sa model food musihali bakupa bano pezona abasole fa 0812102 kapa 0817088273 vo oen bazibisa mtukafe atoka mkwaezi ananilingolo la bukwaezi abasole fa 0818774545 kivo oen bazibisa mtukafe atoka mkwaezi ananilingolo la bukwaezi abasole fa 0818774545

Eyo nazi bisoza kubona mitala kamwe dene kuli balate ezi kiskwa masabona vakupa e abano persona avasole fa 081 423 9147. Vona mitala kamwe dene balate ezi kiskwa masabona vakupa e abano persona avasole fa 081 423 9147 081 423 9147.